Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Planet Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

Nadine Amizah ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: identify.
1: Make some noise!
2: Radio.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
0: You really.

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah ya. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: situ orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

kamu itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: pastinya juga Hans bakalan nemenin kamu yang lagi beraktivitas di Sabtu ini ya, youngsters, yang mungkin sekarang lagi di jalan atau mungkin lagi nongkrong, lagi beres-beres kamar, atau mungkin lagi menikmati kasur kesayangannya ya. Jangan kemana-mana karena Hans bakal nemenin kamu dengan 20 lagu pop Indonesia yang masuk chart Indo 20 di minggu ini. Kita bakal mulai dari nomor 20, youngsters, naik terus sampai akhirnya nanti kita cari tahu nih siapa yang berhasil jadi jawara Indo 20 di minggu ini. Oke, daripada kebanyakan basa-basi ya kan, langsung aja kita mulai perjalanan chart hari ini yang terus ya. Kita buka dari nomor posisi 20. Ada satu lagu dari penyanyi yang udah kayaknya gak asing di telinga kamu gitu ya, yang terus ya. Siapa lagi kalau bukan Tulus nih. Dan lagunya ini cukup menarik banget ya, Sos. Karena ngomongin satu fase yang mungkin hampir semua orang tuh pernah ngerasain gitu ya. Jatuh suka. Kamu pernah gak sih tiba-tiba gitu ya, seseorang yang kalau muncul tuh bikin kita mendadak salah tingkah gitu ya. Mau ngomong-ngomong jadi mikir dulu, terus mau sok cool gitu malah kelihatan makin gak cool gitu ya. Nah, kurang lebih energinya seperti itu yang terus di bawah Tulus lewat Jatuh Suka ini. Lagu ini menggambarkan rasa kagum dan ketertarikan yang muncul secara spontan. Uhuy. Ketika kita mulai menyukai seseorang nih, bahkan hal kecil seperti dilihat atau diajak ngobrol aja bisa bikin hati seneng bukan main gitu ya. Lagu ini merupakan bagian dari album Manusia yang dirilis tahun 2022 ya, dan ditulis oleh Tulus bersama Petra Sihombing dengan Ari Renaldi yang ikut menggarap produksinya. Dan minggu ini Jatuh Suka masuk ke posisi nomor 20 di Indo 20, youngsters. Jadi langsung aja ya, buat kamu yang mungkin sekarang lagi jatuh suka sama seseorang, atau mungkin lagi menaruh perasaan sama seseorang gitu ya, jangan-jangan orangnya juga lagi dengerin Indo 20 lagi ya. Oke, ini dia Tulus Jatuh Suka nomor 20 di Indo 20 barengan sama Hans.
1: Nomor 20.

0: Dan itu tadi Tulus dengan Jatuh Sukanya yang barusan nemenin Sabtu pagi kamu membuka Indo 20 hari ini ya, di nomor 20 ya. Tapi sebelum kita lanjut, tadi Hans kan bilang ya kalau kita bakalan jalan dari nomor 20, 19, 18 dan seterusnya kan. Nah, nomor 19 kali ini kita simpan dulu ya, terus bukan kenapa-napa ya, tapi karena yang saat ini cukup spesial, jadi nanti kita bahas di momen yang pas ya, biar penasaran dikit boleh kali ya. Jadi sekarang kita lompat dulu ke nomor 18 yang terus, dan kali ini ada lagu yang masih fresh banget gitu ya, karena baru dirilis di Agustus 2026 ya. Penyanyinya itu adalah yang pasti kamu sering banget dengerin lagunya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan yap, Rizwan Fadilah, dan lagunya ini berjudul Kecintaan yang terus. Kalau kamu pernah gak sih, by the way, punya crush atau udah siapin 1001 kalimat di kepala terus buat ngobrol sama dia, tapi begitu orangnya muncul, iya, gitu, hilang semua tuh kata-kata ya. Nah, situasi awkward itulah justru ya yang diangkat Rizwan lewat Kecintaan ini. Lagu ini ceritanya tentang seseorang yang diam-diam kagum sama orang yang disukai gitu ya, tapi setiap ketemu malah jadi gugup, kaku, terus salah tingkah gitu, bahkan mati gaya gitu. Relate gak sih buat kamu yang kayak kaum-kaum silent admir gitu? Ini kayak relate sih ya. Secara musik juga Kecintaan ini dibalut R&B pop yang cukup ringan, hangat dan juga upbeat, dan punya groove yang catchy. Rizwan juga garap lagu ini bareng Farel Hilal Yansos. Dan sekarang lagu ini yang baru ini bisa langsung berhasil masuk ke Indo 20, tepatnya di nomor 18. Jadi buat kamu yang mungkin kalau ketemu keras mendadak lupa cara ngomong atau ngeblank gitu ya, kayaknya lagu dari Rizwan Fadilah Kecintaan ini bisa mewakilkan perasaan kamu kali ya. Ini dia nomor 18 di Indo 20 bareng Hans, lewat lagu Rizwan Fadilah Kecintaan.
1: Nomor 18.

0: Dan itu tadi Rizwan Fadilah dengan Kecintaannya. Kalau kamu tadi dengerin sambil ngopi atau mungkin lagi sambil rebahan gitu ya, semoga kamu masih tetap semangat menjalani hari Sabtu ini ya. Sekarang kita geser ke posisi 17 nih Hanses. Ada satu lagu yang menurut Hans tuh cukup menarik banget ya, karena ngomongin soal jadi diri sendiri nih, berani ngejalanin apa yang kita percaya walaupun kadang ya gak semua orang tuh langsung setuju sama pilihan kita gitu ya. Ini dia di nomor 17 ada Like Rev dengan Like a Child ya. Unik lagu ini karena sebenarnya punya cerita yang cukup panjang, long story banget ya Hanses, dimana Like a Child ini merupakan reimajinasi dari karya awalnya Lightcraft ya, yang sekarang itu dibawa dengan sound yang lebih modern dan menenergik pastinya ya. Apalagi Lightcraft sendiri kan sedang ini ya merayakan perjalanan 20 tahun mereka bermusik nih Elsa. Dan kalau ngomongin soal cerita di balik lagunya ini juga relate banget menurut aku sama kehidupan kita ya. Karena kadang waktu kecil itu kita punya banyak banget mimpi nih, tapi makin gede malah mulai banyak yang bilang, ah itu mah jangan kayak gitu, kayak gak bisa aja, kayaknya gak bisa gitu, atau mending cari yang aman aja, yang mimpi, ya impian yang udah biasa-biasa aja gitu, gak usah terlalu gede gitu ya. Tapi ya namanya hidup gitu ya, kadang kita memang harus berani memilih jalan sendiri, gak harus selalu mengikuti ekspektasi orang lain gitu. Aku percaya kamu dari kecil atau mungkin waktu kecil tuh pernah mimpi untuk jadi pilot, jadi dokter, jadi tentara dan sebagai macamnya gitu ya. Pasti impian kamu cukup tinggi buat kamu gapai ketika dewasa. Tapi ketika dewasa ternyata gak sesuai harapan, gak sesuai mimpi yang kecil gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, juga namanya anak kecil gitu ya, biasanya udah bermimpi semaunya dia aja gitu ya. Emang kadang kita harus memilih, berani memilih jalan sendiri ya, terus gak harus selalu mengikuti ekspektasi orang lain. Daripada kebanyakan ngomong, yuk lanjut kita dengerin nomor 17 nih. Ada Like Rev, Like a Child di posisi nomor 17 dari Indo 20.
1: Nomor 17.

0: Dan itu tadi Lightcraft dengan Like a Child ya, di posisi nomor 17 yang sekarang kita geser waktunya ke nomor 16 nih di Indo 20. Ada di nomor 16 lagu dari Joe Sugono dengan Sionona. Dari judulnya ini udah berasa ya, Sionona gitu. Ada aroma-aroma seseorang yang lagi terpesona nih sama Nona di sebelahnya. Asik. Dan ternyata memang begitu ceritanya ya. Lagu ini tuh ngegambarkan ya momen ketika seseorang bertemu dengan perempuan yang menarik perhatian gitu. Terus mulai penasaran lah, ini orang siapa sih sebenarnya, cantik banget gitu, ibaratkan gitu ya. Dari yang awalnya cuma ngobrol, terus dia beradikan buat lebih dekat lagi, mungkin kayak berdansa. Aduh, berdansa tuh kayak lebih terlalu dar-dar sat-sat gitu ya. Lama-lama mulai, tapi lama-lama gitu dari situ mulai muncul rasa kayak waduh, bahaya nih kalau sudah begini, mulai lebih dekat dan lebih intens gitu ya. Dan menariknya lagi, Sionona ini masuk ke dalam albumnya Prof Joe yang dirilis November 2025. Dan lagu ini ditulis dan diproduseri oleh Joaquin Noah Sugono yang jadi bisa dibilang cukup personal dari sisi kreatifnya ya. Dan kalau kamu dengerin ya, vibes-nya tuh cocok banget buat ya suasana santai gitu ya, kayak lagi nongkrong, musik jalan, terus tiba-tiba ada satu orang yang bikin fokus kita tuh gagal gitu, atau pindah gitu, kayak tertuju, mata kita tuh tertuju sama salah satu gadis atau nona manis itu. Asik. Anyways, mungkin pas banget ya lagu ini diputarin di hari Sabtu ya, mungkin sekarang lagi bersih-bersih kosan mungkin, atau bersih-bersih rumah gitu ya. Cocok banget nih dengerin lagu Sionona dari Joe Sugono. Oke, langsung aja, ini nomor 16 spesial buat kamu.
1: Nomor 16.

0: dari Joe Sukono dengan Siono Nadu. Enak banget ya lagunya buat didengerin di hari Sabtu yang santai ini ya, Yansers. Oke, kita lanjut ya. Sabtu masih panjang, jadi jangan buru-buru kemana-mana, Yansers, yang mungkin sekarang lagi di jalan atau mungkin lagi perjalanan, entah kemana, liburan mungkin ya. Hati-hati di jalan, kalau ngantuk jangan lupa menepi untuk beli kopi ya, Yansers, biar kamu tetap safety ketika perjalanan nanti. Dan mungkin yang sekarang lagi rebahan di kasurnya masing-masing gitu ya, ya udah dinikmati aja, pokoknya weekend ini spesial buat kamu, Yansers ya. Sekarang kita masuk ke posisi 15. Aduh, gak kerasa ya, tiba-tiba udah masuk ke posisi 15 nih. Ada satu lagu yang dari judulnya ada udah bikin kita mikir pura-pura hidup lagi gitu ya. Yap, ini dia lagu dari Aruma, yang kalau ngomongin lagu ini tuh kayaknya relate banget gak sih buat kamu yang pernah ada di fase secara fisik sih ya, udah menjalani hari-hari seperti biasa, tapi secara batin nih masih kayak, bentar ya, aku belum selesai sama yang kemarin gitu. Aduh, berat nih. Pura-pura hidup lagi bercerita tentang seseorang yang berusaha hidup kembali, yang terus menjalani kehidupannya setelah mengalami kehilangan atau patah hati. Dari luar mungkin kelihatannya baik-baik aja nih, tapi kayak bisa ketawa, bisa nongkrong, mungkin bisa kerja, update story yang bahagia-bahagia gitu ya. Tapi ternyata di dalam hatinya masih ada sesuatu yang benar-benar belum selesai gitu. Dan ini yang kadang paling relate, Youngsters ya. Kalau story udah pakai lagu happy, captionnya live lately gitu ya, tapi pas malamnya malah muter playlist yang galau-galau gitu ya, terus sambil nangis di pojokan gitu. Lagu ini juga dibawa Aruma membawa perasaan tentang mencoba bangkit karena hati gitu ya, sebenarnya masih berantakan, jadi bukan benar-benar sudah sembuh total gitu ya, yang serius, tapi lebih kepada usaha untuk kembali nih menjalani hidup dan pelan-pelan, walaupun prosesnya nggak selalu mulus gitu ya. Dan vokal Aruma yang cukup lembut, emosional juga bisa bikin cerita dalam lagu ini terasa cukup makin dekat, apalagi kalau didengerin pas lagi sendirian gitu ya. Bahaya nih, bahaya yang serius ya. Bisa-bisa awalnya cuma mau dengerin lagu, ujung-ujungnya malah scroll chat lama gitu ya. Jangan, jangan ya. Tapi justru itu kekuatan di lagu ini, yang dia nggak maksa kita untuk langsung baik-baik aja gitu. Kadang memang kita cuma perlu pura-pura buat menjalani hari dulu, sampai suatu saat kita benar-benar bisa bilang, oh iya kok, ternyata aku udah baik-baik aja gitu, I'm fine, aku udah bodo amat sama rasa sakit itu yang kamu tinggalkan gitu ya. Nah, sekarang lagu yang mungkin cocok banget buat kamu sekarang sedang berada di fase gue baik-baik aja kayaknya ya, ini dia Aruma nomor 15, spesial buat kamu, pura-pura hidup lagi.
1: Nomor 15.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku.
1: Senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Attila Bula Malamolo.
1: Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: Kita lanjut lagi yang terus. Kalau tadi udah 5 lagu ya, sekarang kita masuk ke nomor 14 yang terus ya. Kali ini ada lagu dari KRTM dengan Besok Lusa nih ya. Dari judulnya aja sebenarnya udah bisa bikin mikir ya, Besok Lusa. Bukan besok ya, tapi bukan hari ini juga. Jadi kayak kita mah kayak kalau ditanya hidup mau dibawa kemana gitu ya. Ya udah Besok Lusa gue pikirin gitu ya. Tapi ternyata memang itu yang lagi dibahas di lagu ini ya. Besok Lusa itu bercerita tentang kegelisahan ketika melihat orang-orang di sekitar kita tuh udah kayak udah melaju jauh gitu, sementara kita masih sibuk mencari arah. Mulai muncul pertanyaan, ini sebenarnya aku ngejar apa sih ya? Ini yang mungkin dialami beberapa anak muda saat ini ya, yang lagi mencari arah tujuan hidupnya gitu ya. Dan ini tuh quarter life crisis banget ya, Sers ya. Umur segini buka Instagram, teman satu gitu ya, upload wisuda, terus satu lagi tunangan, yang lain udah beli rumah gitu, ada yang tiba-tiba punya bisnis. Kita masih mikirin mau makan siang apa nih ya. Tapi justru Besok Lusa ini gak datang untuk kasih jawaban bahwa semuanya harus beres sekarang gitu. Lagu ini punya lebih seperti pengingat kalau gak semua orang punya timeline yang sama yang sos. Jadi kadang kita memang belum tahu nih mau kemana, dan itu bukan berarti kita gagal gitu ya. Dan secara musik KRTM tetap membawa karakter alternatif rock mereka, dan lagu ini juga ditulis bareng oleh ketiga personilnya, ada Cleo Matthew, ada Raffi Sudirman, dan juga Josafat Song, dengan produksi oleh Kilo Matthew ya. Dan single ini masih fresh banget yang sos, karena baru dirilis 21 Agustus 2026. Jadi buat kamu yang akhir-akhir ini lagi sampai karena mikirin masa depan kamu, hari ini malah gak dijalani dengan sebaik mungkin di hari Sabtunya ya. Oke, ini dia, langsung aja kita dengerin nomor 14, ada KRTM dengan Besok Lusa.
1: Nomor 14.

0: Dan itu tadi KRTM lewat besok lusa ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Udah nomor 13 aja nih ya. Dan satu ini cukup menarik yang sebenarnya, di mana dia lagu baru yang tiba-tiba udah muncul di chartnya Indo 20 ya. Lumayan cepet ya, dia rilisnya tanggal 26 Agustus 2026 ya. Siapa lagi kalau bukan lagunya Mas Pamungkas, lewat Adam yang search ya. Dan baru kenalan langsung masuk top chart aja nih ya. Tapi jangan kira Adam itu cuma lagu tentang hubungan atau sekedar lagu minta maaf gitu ya. Tapi di sini lagu ini ngomongin soal refleksi diri, mengakui kesalahan dan juga kerentanan dan proses menjadi lebih dewasa. Karena kadang kita tuh kalau ada masalah tuh refleks gak sih, kayak gampang banget bilang ya orang salah dia gitu ya. Padahal kalau setelah dipikir-pikir ya lebih dalam lagi, ternyata kita juga ada salah gitu. Nah Adam ini ngambil sudut pandang itu yang ses. Pamungkas sendiri mengajak kita kalau buat berani melihat kesalahan dari diri sendiri. Mengesampingkan ego ini wajib banget dan perlu ya. Dan memahami bahwa minta maaf ini bukan berarti kamu itu kalah ya yang ses ya. Justru bisa jadi bentuk keberanian dan kedewasaan. Ini nih biasanya Adam, kaum Adam nih ya. Dan menurut Hans sendiri ini cukup menarik ya, karena semakin dewasa nih kita tuh akhirnya sadar kalau memenangkan sebuah argumen itu belum tentu berarti memenangkan suatu hubungan gitu ya. Karena kadang yang kita butuhkan cuma satu nih kalimat, ya udah deh aku maaf, minta salah ya. Minta maaf ya gitu. Ya udah aku salah, aku minta maaf ya. Apa sih Hans? Walaupun ngucapinnya kadang butuh waktu lama gitu ya, sampai harus mikir ini gengsi atau enggak, mungkin ego gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada di fase belajar buat berdamai sama diri sendiri, atau mungkin punya seseorang yang sebenarnya pengen kamu bilangin maaf atau say sorry gitu ya, lagu ini kayaknya bisa jadi teman yang pas deh buat kamu ya. Dan sekali lagi rilisan ini masih ada fresh banget ya, dan sekarang sudah berhasil nongkrong di nomor posisi 13 nih. Keren banget nih Mas Pamungkas ya. Oke langsung aja kita masuk ke nomor 13. Ini dia Pamungkas lewat lagu Adam.
1: Nomor 13.

0: Oke, yang terus kita udah masuk di nomor 12 ya. Ada kolaborasi yang menurut Han ini cukup spesial karena ada pertemuan pertama dari The Overtones dengan Nadine Amizah dalam satu lagu nih yang judulnya cukup menarik, yaitu Makhluk Cahaya. Lagu ini dirilis 8 Juli 2026 dan membawa cerita tentang manusia yang sebenarnya itu punya keterbatasan ya. Kita gak mungkin karena menyelesaikan semua masalah di dunia ini sendirian ya, Sos. Kita itu makhluk sosial ya. Tapi sekecil apapun kebaikan yang kita punya, kita tetap bisa jadi cahaya buat orang lain. Menarik nih ya. Jadi kalau kamu pernah merasa aku cuma punya satu orang yang emang bisa ngaruh gitu ya. Nah, ini lagunya kayak bilang bisa gitu ya. Karena kadang kita nggak perlu melakukan sesuatu yang wah banget. Bisa jadi cuma dengerin teman yang lagi capek, kasih semangat ke orang yang lagi jatuh gitu ya, atau sekedar bilang gak apa-apa kok jatuh gitu ya, it's okay, kamu bisa bertahan sampai sekarang itu udah hebat banget. Dan menariknya lagu ini ditulis bareng oleh personal The Overtones dengan Nadine Amizah dengan warna musik pop alternatif yang dipadukan piano, string, dan harmonisasi vokal yang ya kita tahu yang cukup hangat itu ya. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini ngerasa lagi capek sama hidup, lagi banyak pikiran, atau bahkan cuma ya butuh sedikit pengingat bahwa masih ada banyak hal baik di luar sana ya, mungkin kamu juga adalah cahaya buat seseorang, cuma kamu belum sadar aja gitu ya. Oke, ini dia nomor 12 The Overtones featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya, spesial buat kamu.
1: Nomor 12.

Kita masuk di lagu galau lagi yang sosial galau, lagu overthinking di nomor 11 ini lewat Dinda Gania dengan lagu terbarunya What If I'm Never Enough. Ini lagu cukup fresh yang sos dirilis 22 Agustus 2026 dan menariknya lagi Dinda ini ngegarap lagu ini bareng Josh Kumbe sebagai produser dan juga Molly Ann dalam penulisan liriknya. Untuk proses kreatifnya sendiri, yang sos ini sebenarnya catatan personal dari Dinda ketika dia di Bali gitu ya. Nah, ngomongin soal makna dari lagunya ini cukup apa ya, menurutku bikin overthinking, the level of overthinking at the midnight gitu ya sos, tentang perasaan ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi ya masih aja gitu lah, ada suara-suara yang selalu terngiang di kepala kita, kayak selalu mikir, aku udah cukup belum ya, aku udah sesuai ekspektasi orang lain belum ya, atau mungkin jangan-jangan aku masih kurang lagi ya. Dan jujur, siapa sih yang gak pernah kepikiran kayak gitu? Pasti banyak dari kamu yang selalu overthinking hal-hal yang sama gitu ya, karena kadang kita lihat orang lain di media sosial tuh hidupnya kayak lancar banget gitu ya, karir jalan, pencapaian ada, relationship apalagi ya, aman gitu, mulus gitu ya. Terus kita lihat hidup kita sendiri tuh jadi kayak, kok hidup aku gini-gini amat gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu yang sos kita tuh kurang, bisa jadi karena kita terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan standar yang bahkan bukan punya kita gitu loh. Itulah coba disampaikan sama Dinda lewat lagu What If I'm Never Enough. Lagu ini memang berangkat dari kegelisahan tapi bukan sekedar curhat gitu ya, karena ada semacam jawaban kecil di ujungnya, sebuah pengingat bahwa kita gak sendirian dalam menggapai rasa yang cukup itu ya sos ya. Oke, langsung aja, kalau kamu mungkin lagi pengen dengerin lagu-lagu yang cukup pengen didengerin ketika lagi overthinking, kayaknya lagu dari Dinda Gania ini yang judulnya What If I'm Never Enough ini pas banget buat kamu dengerin. Ini dia nomor 11 spesial buat kamu. Nomor 11.

0: Kalau tadi kita ngomongin soal overthinking dan rasa nggak cukup ya, yang satu ini punya cerita yang lebih luas. Bukan cuma tentang kita sebagai individu, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Dan relate sama kondisi di Indonesia saat ini ya. Di posisi nomor 10 ini ada Yura Yunita dengan lagu terbarunya yang judulnya itu Pertiwi. Ini menarik nih banget karena Pertiwi ini baru dirilis 2 September 2026 dan sekarang langsung masuk ke Indo 20. Jadi masih anget-anget banget yang fresh from the open ya. Gimana lewat lagu ini juga Yura ini sebenarnya mengangkat suara hatinya seseorang, suara hati seseorang gitu ya, yang mungkin selama ini memilih diam karena takut untuk bicara ya, ada rasa takut, marah, kecewa, bahkan rasa gak berdaya ketika melihat ketidakadilan di sekitar kita. Tapi ya di tengah semua itu masih ada satu hal yang dipertahankan gitu, atau ada harapan dan keberanian untuk bersuara gitu ya. Dan yang menariknya lagi, Pertiwi ini gak dibuat Yura sebagai lagu yang cuma punya satu tafsir ya. Tapi jadi ketika kamu dengar lagu ini, bisa aja yang muncul di kepala kamu ini sekitar keadaan sekitar gitu ya, seseorang yang mungkin kamu kenal atau bahkan pengalaman kamu sendiri ketika kamu ketika merasa suara kamu gak didengar gitu. Lagu ini ditulis sama Doni Maula yang sus dengan notasi dari Yura Yunita, sementara produksinya digarap oleh Iwan Popo dan aransemennya dibuat Megah dan tapi tetap memberikan ruang buat vokal Yura menyampaikan emosinya yang sus. Dan kalau kamu udah lihat MV-nya, buh, merinding yang sus, karena lagu ini katanya bikin sampai nangis gitu ya, karena terbawa perasaan dan musikalitasnya Yura ketika di MV-nya itu juga wah gila, keren banget yang sus. Jadi kalau kamu belum nonton MV-nya, saran aku langsung aja nonton. Kalau belum dengerin lagunya, ini kita dengerin lagu dari Yunita Pertiwi spesial buat kamu.
1: Nomor 10.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Malo ho mago la jina molo, pacila bula mala molo.
8: Indonesia, Indonesia. Karya musik atas Indonesia.

Gak ngerasa kita udah sampai 10 lagu ya, Youngsters. Kita masuk di nomor 9. Ada lagu nih dari Overnight dengan judulnya Kita Lewati Berdua. Lagu ini cukup menarik karena sebenarnya ini bukan lagu baru ya. Kita Lewati Berdua ini dirilis pada 21 Juli 2024. Tapi justru belakangan ini tuh kembali ramai, Youngsters ya. Naik lagi nih lagunya dan banyak dipakai sebagai back sound konten romantis di media sosial. Jadi ini bukti ya sebenarnya kalau lagu, kadang tuh lagu tuh punya waktunya sendiri gitu ya, buat meledak gitu. Bisa aja hari ini kita rilis, bisa aja 2 tahun kemudian gitu ya, yang tiba-tiba lagu ini udah naik lagi gitu. Secara cerita, kalau soal lagu Kita Lewati Berdua ini cocok banget buat kamu yang mungkin sekarang lagi menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Ada rasa kangen seseorang, rasa sepi karena gak bisa ketemu. Tapi di saat yang sama nih ya, ada keyakinan bahwa hubungan ini tetap bisa jalan, dijalani selama dua-duanya itu mau bertahan gitu ya. Komunikasi intinya kalau hubungan jarak jauh itu. Makanya gak heran kalau lagu ini sekarang sering banget dipakai untuk video couple yang mungkin lagi LDR, sampai konten yang vibesnya tuh jauh di mata dekat.

di hati gitu ya. Oke, langsung aja kita puterin. Ini dia nomor 9, ada lagu dari Overnight Kita Lewati Berdua, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Oke, kita masuk ke nomor 8 nih, Ansus. Ada lagu dari Dongker dengan kisah sedih kontemporer ya. Api dan air dan api ya. Menarik lagu ini. Jadi ada kejutannya di dalamnya, Ansus, di mana Dongker ini ternyata menyelipkan bagian dari lagu Air dan Api milik Naif ke dalam lagu ini. Tapi tenang, bukan asal comot ya. Di mana Dongker ini udah minta izin langsung ke Naif untuk gunain bagian tersebut ya. Jadi kayak lagu lama ketemu keresahan di zaman sekarang gitu ya. Dan menurut Hans ini cukup keren ya, karena kisah sedih kontemporer ini ngomongin tentang hubungan yang sudah berlangsung lama, tapi ternyata dari dulu tuh sampai sekarang gak pernah benar-benar berjalan dengan baik gitu ya. Misalnya hubungan yang sudah jalan bertahun-tahun, bahkan sampai menikah, tapi ujung-ujungnya ya harus tetap berakhir gitu. Dan agak nyelekit ya, kadang kita suka mikir juga, kan udah lama, masa gak berhasil? Padahal lama itu juga belum tentu loh yang sus berarti baik atau mungkin berakhir baik gitu ya. Bisa jadi udah bertahun-tahun tapi isinya ya cuma kita perbaiki lagi ya, kita coba sekali lagi ya, sampai akhirnya ya lupa kapan terakhir kali benar-benar bahagia sama pasangan gitu ya. Apalagi Dongker ini memang sedang membawa tema kesedihan ke banyak sisi lewat album Melankolia Radikal ya. Jadi bukan cuma soal patah hati tapi juga keresahan dalam hubungan antar manusia, mungkin ada keluarga dan juga lingkungan ya, sampai kehidupan sosial. Album ini sendiri dirilis 28 Agustus 2026. Dan sekarang kalau mungkin kamu lagi ada di hubungan yang bikin bertanya-tanya ya, kamu bertanya-tanya gitu, ini dipertahankan karena masih sayang atau karena udah terlanjur lama? Mungkin lagu ini bisa jadi jawaban buat kamu. Ini dia Dongker, kisah kesedih kontemporer nomor 8.
1: Nomor 8.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Indonesia, Indonesia. Karya musik Anas Indonesia.

Oke, sekarang kita masuk ke nomor 7 ya, Youngsters. Ada nama yang kayaknya udah gak perlu Hans kenalin lagi. Dimana penyanyi yang suaranya kalau dia nyanyi tuh berasa di ngobrol dengan orang yang cukup romantis gitu ya. Yes, jadi dia ada Afgan lewat lagu terbarunya yang judulnya itu Langit Merah Muda. Dan lagu ini masih fresh banget karena baru dirilis akhir Agustus 2026. Dan ternyata bukan sekedar single biasa nih, dimana Langit Merah Muda ini merupakan original soundtrack film Agensi Rumah Tangga yang juga dibintangi sama Afgan sebagai karakternya Kafka ya. Jadi Afgan ini di sini gak cuma nyanyi, tapi sekalian ikut masuk ke dalam ceritanya sebagai aktor. Bahkan di lagu ini dia ngegabarin sudut pandang Kafka ini dalam hubungan romantisnya dengan Katia, karakter yang diperankan sama Enzi Storia. Nah, kalau dari ceritanya sendiri, Langit Merah Muda ini ngomongin tentang seseorang yang akhirnya menemukan sosok spesial di antara jutaan manusia ya. Setelah sebelumnya mungkin pernah ditinggalkan, akhirnya ada seseorang yang datang dan bikin semuanya terasa lebih indah lagi. Dan Hans suka nih sama gambaran sederhananya ya. Dari jutaan manusia kok bisa-bisanya ketemu sama dia gitu ya. Kalau yang ketemu ternyata jodoh, alhamdulillah. Nah, kalau ternyata bukan, ya lain, beda cerita gitu ya. Yang makin menariknya, lagu ini juga ditulis Afgan bersama Randy Pandugo dan Mohammed Kamga. Sementara produksinya digarap oleh Randy Pandugo. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ada seseorang, punya seseorang ya, yang bikin dunia kamu lebih terasa berwarna, atau mungkin lagi berharap ada seseorang yang datang dan mungkin bikin langit kamu berubah jadi merah muda ya, siapa tahu setelah dengerin kamu lagu ini kamu jadi makin semangat. Oke, ini dia Afgan, Langit Merah Muda, spesial buat kamu. Nomor 7.

0: Okay, kita sudah masuk di nomor 6. Wah, makin ke atas nih ya. Berarti makin dekat sama 3 besar. Kira-kira apakah jagoan kamu masuk di 3 besar atau mungkin jadi juaranya di top chart Indo 20 ini ya? Well, see nanti ya, sosnya. Kita bahas soal nomor 6 dulu. Di posisi ini ada nama yang kalau udah ngomongin lagu galau nih ya, kayaknya nggak perlu diragukan lagi ya. Suaranya tuh punya kemampuan khusus buat bikin kita yang tadinya biasa aja tiba-tiba keinget sama seseorang gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Mah Alini dengan Percuma ya. Nah, yang menariknya lagi nih, di lagu Percuma ini sebenarnya bukan lagu yang benar-benar baru kita kenal ya, Sos ya. Bukan lagu yang baru, fresh gitu, bukan. Lagu ini sebenarnya dipopulerkan sama Anggis Devaki dan Betran Peto. Dan yang lebih menariknya lagi, Mah Alini sendiri merupakan salah satu pencipta lagu ini bersama Martinus Tintin dan juga Mohamed Kamga. Sekarang Mah Alini ngebawain versinya sendiri dengan interpretasi yang lebih personal ya pastinya. Nah, lagu ini bercerita tentang hubungan yang sebenarnya itu udah mulai kehilangan makna, di mana satu orang masih terus berusaha mempertahankan dan masih mencoba untuk memperbaiki, masih berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi kalau yang berjuang cuma satu orang ya capek juga nggak sih yang seharusnya. Dan dari situlah kata Percuma ini terasa banget atau relate banget sama kondisi kayak gitu ya. Cinta bertepuk sebelah tangan lah intinya ya. Bukan karena rasa sayangnya gak pernah ada, tapi karena mempertahankan sesuatu sendirian akhirnya cuma bisa bikin diri sendiri ini semakin capek gitu ya. Kadang kita emang suka terlalu lama bertahan karena mikir sayang dong udah sejauh ini gitu ya. Padahal pertanyaannya cuma udah berapa lama, bukan cuma udah berapa lama gitu ya, tapi masih bahagia enggak? Ya itu tuh langsung ditampar kamu sama Mah Alini ya. Versinya Mah Alini ini juga terasa emosional karena karakter vokalnya yang kuat banget yang sers ya di lagu-lagu balad. Karena gak heran sejak 28 Agustus sejak dirilis ya di 2026 ini, Percuma langsung mendapat perhatian yang cukup besar dan masuk jajaran trending musik. Jadi gak heran kalau udah bisa masuk di top chartnya Indo 20. Jadi buat kamu yang mungkin pernah berada di fase mempertahankan hubungan sendirian atau mungkin sedang belajar menerima bahwa gak semua hal itu harus dipaksakan untuk kembali seperti dulu, ini mungkin lagu yang pas buat kamu. Ini dia nomor 6, Mah Alini, Percuma.
1: Nomor 6.

0: 真爱。
1: Kita masuk di nomor 5 yang sus, ada lagu yang mungkin pertama kali didengerin kedengarannya cukup sederhana, tapi ketika begitu tahu cerita atau ngerti makna dari cerita lagunya, wah ini bisa mikir atau bisa hening sejenak gitu ya. Ada Enau bersama Ari Lesmana dengan Sesi Potretnya. Yang menarik, lagu ini ternyata Enau dan Ari Lesmana ini bukan cuma sekedar dua musisi yang kebetulan kolaborasi, tapi mereka adalah saudara kandung. Dan Sesi Potret ini jadi salah satu proyek musik pertama mereka bersama sebagai adik kakak Yansos. Dan ceritanya cukup dalam ya di lagu ini, dimana lagu ini bercerita tentang seseorang yang merantau dan terlalu sibuk ngejar kehidupan, kerjaan, kondisi finansial, sampai akhirnya pulang selalu ditunda dengan alasan ya nanti kalau udah lebih mapan ya aku pulang gitu. Sampai suatu hari ya akhirnya bisa pulang, tapi orang yang selama ini ingin ditemui ternyata udah gak ada ya Yansos. Ini nih yang bikin kena ya, karena ternyata kita sering banget berpikir bahwa waktu itu masih panjang, nanti pulang, nanti telepon, nanti ketemu, nanti bilang sayang. Padahal kita gak pernah benar-benar tahu kapan kesempatan terakhir itu datang gitu ya. Dari judulnya aja sebenarnya Sesi Potret ini udah punya makna yang cukup menyayat ya, dimana foto keluarga yang mungkin dianggap sebagai biasa aja, bahkan kadang malas kalau disuruh foto bareng, tapi pas satu orang udah gak ada, susunannya foto jadi terasa cukup berbeda ya. Yang dulunya mungkin kita bilang, aduh foto lagi, sekarang malah pengen banget bisa mengulang satu sesi foto itu ya. Lagu ini ditulis sama Enau dari berbagai kisah kehilangan di sekitarnya juga ya, dan juga pengalaman yang dekat dengan keluarganya. Pesan sederhananya, jangan terlalu sering menunda waktu bersama orang-orang yang kita sayang, karena waktu itu nggak bisa diputar ulang ya. Setuju nggak? Setuju sih kalau aku. Dan ada satu bagian dari pesan ini yang menurut Hans paling nyayat banget, itu kadang yang kita butuhkan itu bukan hadiah mahal ya, bukan harus sukses dulu, bukan harus punya banyak uang dulu, kadang orang rumah tuh cuma pengen kita pulang ya sus. Jadi selagi kamu masih sempat buat pulang, temuin orang tuamu, lakukanlah ya sus. Jangan sampai untuk menyesal di kemudian hari. Oke, ini dia nomor 5. Ada Enau, Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Nomor 5.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Ah, semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Malo ho mago la china molo, pacila bula mala molo.
9: Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: Perempat ada satu nama yang mungkin gak asing buat kamu yang ngikutin perjalanan Indonesia Idol. Dia adalah Kenris dengan lagu Semesta. Nah, lagu ini punya cerita yang cukup personal, di mana Semesta ini merupakan lagu yang ditulis sendiri sama Kenris. Dan juga inspirasinya nih datang dari cerita teman-temannya di Takongen ya, Aceh. Jadi awalnya mereka ngobrol, saling cerita soal masalah dan keresahan masing-masing. Cerita-cerita itulah malah diolah sama Kenris jadi sebuah lagu. Dan kalau kamu dengerin Semesta ini kayak suara seseorang yang sebenarnya capek banget berpura-pura baik-baik aja gitu ya, di depan orang lain yang mungkin kita masih bisa terlihat ketawa gitu ya, masih bilang aman kok gitu ya, padahal dalam hati aman dari mana bang? Lagu ini juga dekat banget sama kehidupan para perantau ya, tentang seseorang yang jauh pergi dari rumah, berusaha mengejar mimpinya dan berusaha membahagiakan keluarga di kampung halamannya. Tapi di saat yang sama harus menghadapi rasa lelah dan berbagai tekanan sendirian. Mungkin makanya judulnya Semesta gitu ya. Ketika kita gak tahu lagi harus cerita ke siapa, akhirnya Semesta jadi tempat buat mencurahkan semuanya. Bukan karena masalahnya langsung selesai gitu ya, tapi setidaknya ada ruang buat kita jujur sama perasaan sendiri lagi. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi merantau, lagi ngejar sesuatu, lagi capek kerja, atau cuma lagi menjalani hidup sambil bilang ya udah jalanin aja dulu gitu ya, kayaknya Semesta ini bakal kena banget di kamu ya, dan cocok banget buat temenin perjalanan kamu. Dan sekarang lagu ini berhasil duduk di posisi nomor 4 di Indo 20 ya. Manis banget tempat duduknya ya. Tinggal 3 lagi nih menuju puncak nih yang sers ya. Oke, kita dengerin nomor 4. Ini dia Kenris, Semesta, spesial buat kamu.
1: Nomor 4.

0: Yay, finally kita masuk di top 3 yang terus ya. Akhirnya ada satu nama nih, kayaknya udah gak asing buat kamu di top 3 ini ya. Lagunya relate banget sama kehidupan percintaan. Siapa lagi kalau bukan Bernadia lewat Rabun Jauhnya ya. Berhasil nongkrong di top 3 kali ini yang di Indo 20 di minggu ini. Lagu ini menggambarkan seseorang yang masih menyimpan rasa dan berharap bisa kembali menemukan sosok yang pernah dekat dengannya. Bahkan ketika berada di tengah keramaian gitu ya, pandangannya tuh kayak cari-cari orang itu gitu ya. Kayak lagi di mall mungkin rame banget, terus yang dicari cuma satu orang, tapi yang kelihatan malah mantan sama pacar barunya. Aduh. Tapi Rabun Jauh ini gak cuma soal rindu ya, ada juga rasa sadar bahwa mungkin hubungan itu memang udah berakhir, sementara hari kita tuh masih belum sepenuhnya bisa menerima gitu ya. Dan ini yang bikin lagu ini terasa lebih dekat, karena kadang yang sulit itu bukan melupakan orangnya ya menurut aku, tapi berhenti berharap dia bakal balik gitu. Dengan vokal Bernadia yang khas dan penyampaiannya yang cukup sederhana tapi emosional, Rabun Jauh ini berhasil sekali lagi menempati posisi nomor 3 di top chartnya Indo 20 minggu ini. Oke, yang sus, kita tinggal punya 2 lagu lagi ya sebelum puncak. Kita dengerin dulu lagu dari Bernadia, Rabun Jauh, di posisi nomor 3.
1: Nomor 3.

0: sudah masuk di posisi nomor 2 dan setelah ini, setelah satu lagu lagi setelah ini ya, kita bakal tahu siapa yang bakal jadi jawara di Indo 20 di minggu ini. Nomor 2 ini ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Yeay. Correct buat Fajar Nur sudah menduduki di nomor 2 ini ya. Ya di mana lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih sayang tapi sudah berada di titik lelah karena harus mempertahankan hubungan seorang diri, lagi-lagi berjuang sendiri ya. Masalahnya di hubungan kita tuh kayaknya nggak jauh dari berjuang sendiri gitu ya, excited sendiri gitu ya. FYI menarik lagu, menariknya lagi lagu ini tuh dipilih Fajar Nur sebagai focus track dari album debutnya Sementara Selamanya ya. Dan fun fact lagi yang lumayan deep, waktu rekaman ini Salah Apa Aku nih, Fajar minta lampu studio itu dimatiin ya, karena dia butuh suasana yang benar-benar tenang buat menghayati lagunya. Bahkan di lagu ini juga mengingatkan bahwa pengalaman dengan mantan gitu loh. Jadi berarti bukan cuma nyanyi, ini sekalian reopening luka lama di studio nih, keinget momen-momen bareng mantan. Tapi ya kadang ya, kita memang perlu sadar mempertahankan hubungan itu harus berdua yang sus. Kalau cuma satu ya yang berjuang gitu ya, lama-lama bukan hubungan lagi, namanya kerja lembur tanpa dibayar gitu ya. Oke deh, kita langsung dengerin, ini dia top 2 dari Indo 20, ada Fajar Nur, Salah Apa Aku.
1: Nomor 2.

0: Yeay, kita sudah sampai di momen yang paling ditunggu-tunggu nih. Siapa yang minggu ini berhasil jadi juara Indo 20? Ada yang bisa tebak? Oke, daripada bikin penasaran, Tulus lewat lagu Teh Hijau. Yeay. Tulus berhasil ya menduduki posisi nomor 1 di minggu ini lewat Teh Hijau yang dimana lagu ini ternyata merupakan karya terbaru dari Tulus yang dirilis 30 Juni 2026, ya, setelah penantian lebih dari 4 tahun sejak album Manusia. Dan menariknya lagi, Teh Hijau ini bukan sekedar lagu yang ngomongin soal cinta, tapi justru lagu ini bercerita tentang fase ketika seseorang lagi merasa hampa, kehilangan, dan juga kehilangan semangat, bahkan belum mampu membuka hati untuk apa-apa, apapun dan siapapun gitu ya. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa, aku kenapa ya kok kayak gak excited sama apa-apa gitu ya, mungkin kamu gak sendiri ada yang ses. Tulus justru mengajak kita buat gak buru-buru melewati rasa hampa itu, karena kadang kita memang butuh waktu buat memahami diri sendiri ya, pelan-pelan gitu, sampai akhirnya siap kembali menemukan rasa senang gitu ya, biar excited lagi gitu ya. Jadi gak melulu tentang rasa sedih gitu ya. Dan hari ini, yap, Teh Hijau berhasil menjadi top 1 atau jawara di Indo 20. Sekali lagi, congrats buat Tulus. Dan yang terus, gak kerasa ya, perjalanan kita dari nomor 20 sampai akhirnya ketemu jawara sudah selesai. Tapi yang sedih dulu, karena besok masih ada Hans yang bakal nemenin kamu setelah di Indo 20 juga dari jam 9 sampai jam 11. Dan juga spesial banget karena besok setelah Indo 20 ada DJ Kiki yang nemenin kamu yang sus di spesial hari ulang tahun hari radio ya. Jadi setelah Indo 20 selesai, jangan langsung cabut, karena bakal ada program spesial bareng DJ Kiki khusus buat merayakan hari radio ya. Pokoknya besok siapin energi kamu deh ya, karena bakal ada sesuatu yang spesial dan pastinya beda dari hari-hari biasanya nih yang sus. Dan untuk hari ini, Hans pamit dulu dari Indo 20 ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari lagu pertama sampai terakhir. Jangan lupa terus dukung musik Indonesia, terus request lagu favorit kamu di DJ FM Surabaya, khususnya di jamnya yang sus dari jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa request lewat question box yang ada di Instagram kita di DJ FM Surabaya. Jadi jangan lupa di follow Instagram kita dan pantauin terus ketika Hans siaran dari Senin sampai Jumat di jamnya yang sus dari jam 11 sampai jam 1 siang. Siapa tahu ya kan, minggu depan idola kamu, musisi Indo favorit kamu, dia di jawara nih di Top Indo 20. Oke, aku Hans pamit, sampai ketemu lagi di Indo 20 minggu besok ya. Jangan lupa besok kita ketemu lagi. Have a great Saturday and bye bye youngsters. Happy weekend. Ini dia jawara di Top Indo 20 hari ini.
1: Jawara minggu ini.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Update dari kebakaran yang luar biasa di Kalimantan nih ya Stars, di mana Bareskrim Polri udah netapin 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 polda. 9 wilayah ini yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Nah, dalam proses penyidikan, polisi juga nemuin dan nyita beberapa barang bukti yang diduga ada hubungannya nih sama kebakaran hutan di Kalimantan. Barang bukti itu antara lain 35 korek api, 2 botol plastik oli bekas, beberapa wadah yang isinya bahan bakar minyak, 2 jerigen berkapasitas 10 liter isinya solar, 2 botol plastik isi pertalite, 1 botol plastik minyak tanah, 21 parang, 2 kapak, 1 cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, 5 plastik sampel tanah terbakar, 2 unit senso, 13 plastik bekas polybag, 6 batang bibit sawit, dan 1 pasang sepatu bot. Pertanyaannya, apa 72 orang ini bergerak dengan sendirinya atau ada perusahaan atau perorangan yang nyuruh ya Stars? Kita tunggu aja deh ya hasil penyelidikan pihak kepolisian. Semoga hasilnya transparan dan sesuai keinginan warga plus 62. DJ Highlight by DJ FM.

0: belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih. Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: Dunia, engkau sedang menakutkan aku.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Nis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda. Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
7: New release on DJR.

0: Setelah jadi headliner di La La La Festival Jakarta 2026, Rex Orange County ngadain private dan special show nih, Yasters. Tapi kali ini lokasinya bukan di venue besar gitu ya, melainkan di belakang rumah salah satu fansnya bernama Rifki di Bekasi. Dan Rex Orange County ini perform dengan set yang sederhana. Lengkap ada kain putih, kursi kecil, terus ada dekorasi bunga-bunga matahari gitu, Yasters. Dan penampilan akustik yang intimate gitu. Gila sih, ini hokinya si Rifki seumur hidup beneran kepake deh.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day yesterday?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self love nih. Gimana, boleh diceritain nggak ke Young Stars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Radio
1: Kitchen. Diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti

0: tanya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: by DJ FM.
1: Lionel Messi ngumumin pensiun dari sepak bola internasional bareng timnas Argentina di umurnya yang udah mencapai 39 tahun ini ya, Stars. Keputusan itu disampaikan Messi lewat uploadan di Instagram pribadinya. Messi menutup perjalanan panjangnya bareng Argentina setelah tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar, mencetak 125 gol dalam 207 pertandingan, yang itu ngejadiin dia sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah sepak bola Amerika Selatan. Lewat tulisannya itu ya, Stars, Messi bilang kalau keputusannya kerasa nyakitin banget. Tapi keputusannya itu makin mantap setelah berpulangnya sang ayah Jorge Messi yang meninggal dunia 8 Agustus kemarin.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

0: DJ Highlight by DJ FM. Bocoran soal single baru datang dari John Mayer. Dia bilang kalau bakal ada single baru di tahun ini. Dan dia lagi sibuk ngerjain itu karena lagunya ini bakal beda banget sama karya John Mayer sebelum-sebelumnya. Dia bilang kalau single yang lagi dia kerjain ini benar-benar bisa ngebangkitin semangat dan rasanya itu bisa langsung nyampe ke pendengar. Jujur jadi penasaran banget nih ya, yang Stars bakal kayak gimana nanti jadinya single ini. Kita tungguin aja lagunya nanti rilis dan masuk di playlistnya DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
1: You really on the other.

0: Bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go! Menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight by DJ

0: Farah, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Masters, selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat the 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa?
1: Kring, how's your day, youngsters?
2: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
3: 13 tahun.
2: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley?
3: Kelas 2 SMP.
2: Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
3: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
2: Oke.
3: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana. Mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
2: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
3: Iya.
2: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya, Stars. Lewat official account rumah produksinya, @gambargerakfilm, resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina, yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya, Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10-13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya, Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya, belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Jatinet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang baru nih ya Stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang Stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New Zealand. On video.

DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
5: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Ghostbusters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi lagi menyelidiki dugaan penyalahgunaan Grok AI di platform X. Fitur AI ini diduga dipakai buat ngedit dan memanipulasi foto jadi konten tidak senonoh, bahkan tanpa izin pemilik foto. Dari temuan awal, Komdigi menilai sistem Grok AI belum punya pengamanan yang cukup buat mencegah konten pornografi berbasis foto asli warga Indonesia. Kalau terbukti ada pelanggaran, baik penyedia layanan maupun pengguna bisa kena sanksi administratif sampai pidana sesuai KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Bahkan Komdigi juga siap memutus akses ke platform X kalau penyalahgunaan ini terus terjadi. Buat kamu yang jadi korban, kasus seperti ini bisa langsung dilaporkan ke aparat hukum atau Komdigi. Teknologi makin canggih ya youngsters, tapi kita juga harus tetap bijak untuk pakai teknologi tersebut.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, Youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

0: YouTube sekarang resmi ngasih fitur baru yang memungkinkan orang tua memblokir YouTube Shorts di akun anak dan remaja. Lewat pengaturan akun yang diawasi, orang tua bisa membatasi bahkan menonaktifkan total Shorts. Buat ngurangin kebiasaan scroll video pendek tanpa henti atau yang sering disebut doom scrolling. YouTube bilang, langkah ini diambil karena makin banyak kekhawatiran soal dampak video pendek ke fokus dan kesehatan mental anak. Gak cuma itu, YouTube juga nambah fitur pengingat waktu tidur dan jeda istirahat yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Dengan kontrol ini, orang tua punya lebih banyak kendali buat bantu anak pakai internet dengan cara yang lebih sehat.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day yesterday?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self love nih. Gimana, boleh diceritain nggak ke Youngstars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu ya Stars, beberapa musisi berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia ya Stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi!
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum Tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: New release. On DJI.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Halo, 시청자 여러분. 위아, 브라, 안녕하세요, 엑스입니다. 94.8 DJ FM, The Ultimate

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: What's up Indonesia, nama saya Sungi. Now,

0: Mauti Juice bikin biang tehnya cepet.
1: Mauti Juice, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau Juice Lemon.
4: Kalau aku mau Juice Madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
2: Oh siap, Juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
2: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
5: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
10: はい、チーム4の飯野宮美です。
11: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
12: はい、さやこと川本さゆです。
13: はい、チーム A の谷口めぐです。
14: はい、かゆのこと滝田かゆこです。

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin

0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Live Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stamp gitu. Sayangnya, untuk stampnya ini baru ada di 10 stasiun aja yang stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga nextnya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amizah ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari luar angkasa. Ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amizah di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Aku pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Dimet Youngsters Radio. DJ FM, DJ FM.

0: DJ Highlight by DJ FM. Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Try looking at tomorrow, not yesterday.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang baru nih ya Stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang Stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Kodiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album lagi selain Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really? On DJ.

0: Metodre. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025. Sinyal loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way. Big

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar duka datang dari industri musik dunia nih, ya stars. Di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinet Youngsters Radio.

0: Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold outnya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight by DJ

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Ini

0: Chris and Hush.
1: DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Kabarnya dulu, kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy, come back to Indonesia ya.
2: Happy banget, seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali.

0: Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

0: Dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ